0: majiri ayangisukela
1: ayangisukela ayangisukela ayangisukela
0: so akobanje besikela awusiblomesa onke sgruva sonke ayangishintshela